Teman Pro 2 pernah ngerasa kalau hari Minggu itu bukan cuma hari libur, tapi kayak ada tombol resetnya. Jadi setelah seminggu, mungkin kamu sibuk kerja, kuliah, sekolah, atau ngejar berbagai aktivitas, hari Minggu tuh bisa jadi waktu buat beresin hal-hal kecil yang mungkin sempat ketunda ya. Beberes kamar, laundry, rapihin meja kerja, nyiapin baju dan kebutuhan buat besok. Gak harus semuanya selesai, tapi mungkin bisa pilih beberapa hal yang bikin kamu tuh ngerasa lebih siap dan lebih tenang menghadapi hari Senin. Jangan sampai hari Minggunya habis cuman kayak, aduh besok Senin gitu ya. Tapi juga nikmatin waktunya, istirahat dan lakukan sesuatu yang bikin kamu tuh ngerasa lebih ready untuk melakukan hal-hal seru, teman Pro 2.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Akhirnya pesta olahraga terbesar se-Asia resmi dimulai ya guys. Tapi tahu nggak, pembukaan Asian Games 2026 ternyata penuh simbol budaya Jepang. Opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya digelar Sabtu 19 September di Paloma Mizuho Stadium Nagoya dengan tema Harmonic Heartbeat. Ada pertunjukan musik, tarian tradisional, sampai pertunjukan modern dan pesta kembang api. Kontingen Indonesia juga ikut ya, ada yang bawa bendera merah putih, terus si Daniel Hutapea dan Dewa Ayu itu dipercaya buat bawa bendera merah putih, ada yang pakai busana batik Toba dan Dewa Ayunya pakai pakaian adat Bali. Puncaknya obor raksasa Asian Games resmi dinyalakan dan Asian Games tahun ini berlangsung sampai dengan 4 Oktober.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kenapa dikirim ke bumi orang-orang sepertiku.
1: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.

Coba bayangin aja dulu, minggu pagi itu gak buka media sosial selama beberapa jam. Bisa gak kamu teman Pro 2? Biasanya kan pas bangun tuh otomatis langsung cari handphone ya. Buka satu aplikasi, lanjut ke aplikasi lain, tahu-tahu udah setengah jam. Scroll-scroll dan melihat kehidupan orang. Gimana kalau pagi ini jeda bentar gak sih? Gak perlu ekstrim, cukup beberapa jam aja tanpa buka media sosial. Bener-bener yang enjoy sarapannya, ngobrol sama orang-orang terdekat kamu, beberes kamar mungkin, jalan santai mungkin, atau sekedar menikmati pagi ini tanpa tahu, tanpa harus orang tahu ya, kamu tuh lagi ngapain, kamu lagi sarapan apa, ngobrol apa. Bukan seharian sih, tapi kayak cuma beberapa jam aja, sanggup gak teman Pro 2?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

keren. Masa parkir pinggir jalan? Kezu. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Teman Pro 2 pernah kebayang gak naik kuda sambil memanah target? Aku pengen banget nih belajar memanah terus berkuda ya. Tapi by the way, olahraga ini tuh lagi serius dipersiapkan menuju PON. KONI Pusat itu resmi membuka kejurnas berkuda memanah di Bogor. Kejuaraannya berlangsung sampai hari ini 20 September, diikuti atlet dari 13 provinsi dengan 14 nomor pertandingan. Masih muda-muda yang ikutan, jadi kejurnas ini menjadi bagian dari pembinaan dan evaluasi prestasi olahraga daerah secara berjenjang. Salah satu cabor yang dipertandingkan, nomor yang dipertandingkan itu juga masuk di PON. Jadi bukan sekedar olahraga biasa, tapi sedang menyiapkan generasi atlet masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Kulkas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2, siapa bilang me time itu harus mahal? Kadang-kadang yang kita butuh justru hal-hal kecil dan sederhana ya. Misalkan pagi-pagi minggu kayak gini bisa jalan kaki bentar, bisa baca buku, wih enak tuh. Bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2, atau sekedar duduk santai, ngopi-ngopi, menikmati suasana pagi ini. Gak perlu agenda yang ribet-ribet, gak harus pergi jauh, gak harus keluar banyak uang, tapi yang penting kasih sedikit waktu buat diri sendiri setelah seminggu ini penuh dengan berbagai kesibukan. Dan mungkin ada hal-hal yang bikin kamu tuh kayak, minggu ini berat sekali. Hari ini istirahat dulu ya, bukan gak produktif, tapi biar kita lebih ready untuk lanjut lagi.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Pro 2 dari ketinggalan malah comeback dan tembus final. Atlet Tekball Indonesia Sumaya tinggal selangkah lagi menuju medali emas Asian Games. Di semifinal Asian Games AI Cina Goya 2026, dia sempat kehilangan game pertama dari wakil India dengan skor 7-12, tapi bangkit merebut game kedua 12-9, kemudian menang di game penentuan 12-7. Hasil ini memastikan Sumaya meraih setidaknya medali perak, sekaligus mencatat sejarah untuk Tekball Indonesia yang baru pertama kali tampil di Asian Games. Di final, dia bakal menghadapi wakil Myanmar yang sebelumnya mengalahkannya di fase grup. 2 tahun latihan akhirnya bawa dia ke momen besar ini, teman Pro 2.

0: RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja. Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Buat bikin mood enak di pagi hari ini gak butuh sesuatu yang besar sih. Kadang sederhana mandi pagi sampai badannya kerasa lebih fresh. Beresin tempat tidur biar kamarnya tuh lebih nyaman. Terus sarapan supaya gak kelaparan di tengah aktivitas. Jangan lupa dengerin lagu-lagu enak tuh juga ngaruh loh. Bisa bikin kamu lebih happy, bisa menikmati pagi dengan santai. Kayaknya sepele ya, hal-hal kecil, remeh, tapi bisa jadi cara sederhana buat memulai hari ini dengan perasaan yang lebih siap, lebih nyaman. Gak perlu buru-buru ngejar semuanya, rapiin satu hal, lakukan satu hal yang kamu suka, kemudian nikmatin harinya. Semoga hari Minggu ini menyenangkan buat kamu, teman Pro 2.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Ada kabar terbaru dari arena bulu tangkis Asian Games 2026. Tim putra dan putri Indonesia sudah tahu nih siapa yang bakal mereka hadapi. Dari hasil undian, tim putra Indonesia yang jadi unggulan pertama mendapat bye di babak 16 besar. Artinya mereka langsung menunggu pemenang laga Malaysia versus Mongolia di perempat final. Sementara tim putri Indonesia akan menghadapi Mongolia di babak 16 besar dan kalau lolos sudah ditunggu Chinese Taipei di perempat final. Nomor bergu mulai dimainkan hari ini ya, Minggu 20 September khusus tim putra Indonesia. Pertandingan pertamanya baru berlangsung Selasa 22 September. Bukan cuma skill aja nih yang emang harus siap, tapi kompak fokus juga jadi kunci. Semoga aja lancar-lancar perjuangan merah putih di Asian Games 2026.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah lagi.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembelin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun. Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Progo.

Teman Pro 2, coba deh hari ini jangan langsung mikirin semuanya tuh harus dikerjakan. Coba pilih satu aja dulu. Satu hal kecil yang pengen banget kamu selesaikan. Bisa beberes kamar yang mungkin udah berantakan, nyuci baju, beresin tugas yang tertunda, atau hari ini pengen olahraga, atau sekedar baca beberapa halaman buku. Gak perlu bikin daftarnya sampai panjang banget kayak semuanya mau diberesin hari ini, karena malah bikin kita makin mager gak sih? Tapi satu target kecil yang selesai hari ini juga tetap sebuah pencapaian. Jadi sebelum makin siang nih, udah jam 9 lewat 11 by the way sekarang, coba deh tentuin dulu apa satu hal yang paling pengen kamu bereskan hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Medali Asian Games 2026 bertambah lagi nih. Kali ini datang dari tim soft tennis putra Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal. Bertanding di Higashiyama Park Tennis Center Nagoya, tim Indonesia mengalahkan India 2-0 di perempat final. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger membuka kemenangan setelah menundukkan pasangan India 5-2. Kemudian Bagus Pradewa memastikan Indonesia menang lewat pertandingan ketat dengan kemenangan tiebreak 4-3. Hasil ini memastikan Indonesia masuk zona medali minimal perunggu. Sebelumnya Indonesia juga menang telak 3-0 atas Nepal meskipun sempat kalah 1-2 dari Korea di fase penyisihan teman Pro 2.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, semua bisa secara online atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp154.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari atau cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihome. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oh boy.

Ada teman pro 2 yang suka banget makan mie instan. Kadang-kadang pengen yang rebus, kadang-kadang pengen yang goreng. Padahal udah tahu kan, katanya gak sehat tuh. Tapi kayak susah banget ditinggalkan. Apalagi kalau udah tanggal 20-an ya kan, kayak udah jadi penyelamat sih. Ternyata ada beberapa alasan kenapa mie instan ini masih tetap populer. Karena rasanya yang enak, terus harganya terjangkau, praktis bikinnya, dan gampang dikreasikan. Bahkan katanya mie instan ini disebut-sebut punya karakter sebagai makanan penghibur karena menawarkan rasa dan kemudahan yang dicari banyak orang. Tapi inget ya, jangan terlalu sering, karena kan ultra proses dan natriumnya cukup tinggi, sesekali ya masih oke lah.

Teman Pro 2, gak kerasa udah mendekati jam 10 pagi, berarti kebersamaan kita di Sepada bentar lagi harus berakhir. Thank you buat kamu yang udah dengerin Pro 2 hari ini, entah itu sambil sarapan, sambil beres-beres rumah, jalan pagi, atau mungkin dari tadi tuh masih setia rebahan kali ya. Semoga hari Minggu kamu gak cuma jadi waktu buat istirahat, tapi juga jadi waktu untuk recharge energi, menikmati hal-hal sederhana, dan ngumpulin energi sebelum ketemu Minggu yang baru. Intan pamit dari Sepada, tetap di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM yang bisa kamu dengerin juga via RRI Digital, karena setelah ini masih banyak cerita-cerita, lagu-lagu yang siap nemenin kamu. Selamat menikmati hari Minggunya teman Pro 2. Jangan lupa apapun aktivitas kamu hari ini, nikmati prosesnya. Bye-bye, have a nice day.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dari Dubun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan.
1: Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada.
2: Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM, teman terbaik kamu.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo, senang sekali hari ini hari Minggu ya, tepatnya tanggal 20 September 2026. Ngerasa gak sih kalau bulan ini tuh berjalan agak lebih cepat? Atau aku aja ya? Tapi walaupun waktu berjalan lebih cepat, keuanganku pun juga berjalan lebih cepat ternyata. Di tanggal segini, aduh udah pada kosong semua. Ada yang senasib gak sih kita? Ayo deh teman Pro 2. Pokoknya mudah-mudahan siang ini, weekend kamu jadi lebih ceria juga teman Pro 2. Karena tadi malam hujan, seneng banget akhirnya ya. Mudah-mudahan ini peralihan ya, dari musim kemarau yang cukup panjang ya, ke musim penghujan ya. Siap-siap aja menikmati limpahan air yang dikasih sama yang di atas ya teman Pro 2. Dan pastinya tetap jaga kesehatan. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: ada titik titik.
1: Nomor 2 ada titik titik doa. Kalau kamu disuruh nyebutin satu doa yang terbaik aja ya untuk orang yang kamu sayangi, kira-kira doanya buat siapa? Teman pro 2, adakah orang yang kamu sisipkan dalam doa di hati kamu setiap sujudnya? Teman pro 2, coba spill namanya siapa yo kira-kira ya. Oke teman pro 2, kita udah di santai siang ya, jadi ini waktunya kalian untuk bisa request. Jadi buat kalian yang pengen muterin lagu-lagu sambil lagu-lagu favoritnya ya, sambil mungkin ada yang lagi pada masak, ada yang lagi jaga toko, ada yang lagi di jalan juga, atau ada yang masih olahraga olahraganya sambil denger radio ya seru banget. Ya pokoknya dimanapun kamu ya teman Pro 2, kamu boleh ikutan gabung di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Kamu pengen request lagunya apa? Mancanegara boleh, Indonesia boleh, lagu K-pop boleh, pokoknya apapun boleh. Bakal video puterin nanti buat kalian semua ya. Selamat siang aja, aku mau nyapa dulu nih sama teman-teman aku yang udah gabung di TikToknya Pro 2. Hai, selamat siang semuanya, ada Cici Kurniawan. Salam kenal, katanya dulu pernah magang di RRI tahun 2006. Wah, lama banget. Terus, halo buat Bang Nofran. Gimana ujiannya? Udah lulus ya? Cepet balik ke Bengkulu ya Bang Nofran ya. Terus ada dari Tangerang, ada Ferry Penainggolan. Selamat siang juga Tangerang. Gimana, udah hujan belum Tangerang? Terus ada Puter ya sudahlah Mbak. Puter ya sudahlah Mbak itu dari siapa? Ya sudahlah gitu. Oh, dari Bondan kali ya maksudnya ya. Terus ada dari Rafa. Rafa nih ya langsung katanya pengen diputerin lagu Tulus yang judulnya Monokrom. Ya udah, ditunggu aja pokoknya yang udah pada request. Untuk siang hari ini bakal pindah puterin. Jadi buat kalian semuanya, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tapi benar ya kalau kata Bondan, ya sudah lah ya. Kadang hidup tuh memang nggak selalu sama yang kita mau, ya nggak sih teman Pro 2 ya. Ada hal yang memang udah kita usahain, tapi ya hasilnya tetap nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Nah misalnya kalau udah seperti itu, daripada terus-terusan dipikirin sampai bikin kepala kita tuh penuh mumet gitu ya. Nah ini waktunya kita untuk bilang iya udahlah ya gitu ya. Ya tapi bukan berarti kita tuh jadi seseorang yang pada akhirnya menyerah. Tapi ini belajar menerima hal yang memang gak bisa kita ubah ya teman Pro 2. Sambil tetap jalan terus fokus sama hal-hal yang masih bisa kita usahain. Jadi ya sudah gitu ya. Kalau hari ini ada yang gak sesuai sama rencana kita, kita mundur dulu selangkah ya. Abis itu kita lanjut lagi teman Pro 2. Oke? Itu pesannya sih dari Bondan and Fatsu Black teman Pro 2. Oke? Tetap terus menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Buat yang pengen ikutan request langsung aja, langsung ke live TikTok kita ya di @pro2bengkulu, atau teman Pro 2 mau gabung lewat Wawa kita nih. Wah, aku udah ada nyantumin nih di sini ya. Bisa banget ya, langsung aja ke 0811-7322-330. Yang udah gabung nih lewat Wawa nih teman Pro 2 sudah ada. Selamat siang Kak, gak ada namanya. Oh ada Asri, request lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Oke. Halo selamat pagi, ada Sruni, request lagu Selesai dari Sabrina juga. Terus ada, hai kakak, ada Minace, Sumpah Mati dari Selena Grace. Sama satu lagi ada Caca, fanbase-nya Berbinar, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Siap. Terus ada Windy, sama dari fanbase-nya Berbinar. Banyak ya di sini ya fanbase-nya Berbinar ya teman Pro 2 ya. Semuanya request lagu dari Sabrina Leanor yang judulnya Selesai teman Pro 2. Jadi kita putarin dulu tapi no stress-nya. Tadi udah di request juga sama teman kita, ada Tio, Tro, siapa namanya? Ini dia buat kamu, oh dari D teman Pro 2.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Vidya ya. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu atau lagu-lagu dari idola kamu, kamu boleh banget sih gabungan bareng sama aku ya. Kamu boleh requestnya lewat TikToknya Pro 2, boleh. Lewat Wawanya Pro 2, boleh ya. Langsung aja teman Pro 2, nanti sampai di jam 12-an ya, aku bakal nemenin kalian. Selamat pagi buat Mr. Bing ya. Thank you sudah request lagu MLTR yang 25 menit. Wah, lagunya lama banget, ketahuan umur ya. Tapi gak juga sih, siapa tahu ya anak-anak Gen Z ya. Anak-anak Gen Z sukanya lagu-lagu lama ya kan, kayak anak-anak. Ada ya anak-anak Gen Z sukanya lagu Beatles, ya gak? Ya udah, nanti kalau ada lagunya bakal pindah puterin ya. Thank you untuk yang sudah pada gabung untuk siang hari ini. Tadi juga di awal sudah ada yang request lagunya, lagu Teh Hijau ya dari Tulus ya. Buat yang lain kalau ada yang masih pengen request boleh banget. Ada G request lagu China Spiral lewat lagunya Pure. Udah pindah masukin juga lagunya ya. Kamu tunggu aja lagunya. Jadi stay tune di sini di Pro 2 FM.

Sebenarnya bukan siapin payung aja ya teman perdua, kadang hidup itu butuh menyiapkan untuk diri sendiri. Apa yang disiapin buat diri sendiri yaitu mental. Kadang juga kita tuh ngerasa kayak segala sesuatu yang kita jalanin itu mulus ya. Ada di masanya kita tuh lagi berada di fase yang berkerikil, ya ada yang perlu kita siapin yaitu mental teman pro 2. Kadang yang namanya halangan itu bisa datang dari mana aja deh, atas, bawah, samping, kanan, bahkan dari belakang ya. Ada aja gitu orang yang mencoba untuk ngedorongin kita, ngejerumusin kita. Tapi apa yang perlu kita siapin? Ya mental teman pro 2 ya. Jadi pastinya mental kita, pikiran kita harus tetap waras ya teman berdua. Karena kalau enggak, ya udahlah ya, jadi kacau. Tapi untungnya mental-mentalnya orang Indonesia itu sebegitu siapnya. Apa itu istilahnya bully? Ya bully balik dong. Kayak di Indonesia tuh kebanyakan orang ya, mungkin ada orang yang benar-benar se-overthinking itu gitu sama diri sendiri gitu ya. Tapi jangan pernah abaikan bahwa sebenarnya yang bikin overthinking itu ya diri kamu sendiri. Yang bikin diri kamu tuh gak pede itu adalah diri kamu sendiri. Padahal orang yang ada di lingkungan sekitar kamu itu semuanya ngedukung kamu teman pro 2. Jadi apa yang harus kamu siapin ya itu mental ya. Oke teman pro 2, kita balik lagi untuk requestan. Jadi masih ada waktu kurang lebih, ini sih sebenarnya udah gak terlalu banyak lagi yang request ya untuk siang ini ya. Jadi gimana, apakah kita cukupkan saja sampai di sini? Ada Johadi Jahek pengen dengar Budiman setia. Oh, pendengar setianya Pro 2 katanya. Dari Tumbuan Seluma dong. Wey, halo Seluma. Pada kesempatan siang ini pengen request lagu Separuh Nafas miliknya Dewa. Ditunggu lagunya. Oke deh kalau gitu ya, ditunggu juga lagunya. Mudah-mudahan ada nih Separuh Nafas. Aku kalau gak salah sih punya lagu Separuh Nafas miliknya Dul. Itu lagu terbarunya ya. Dan itu lagunya eye-catchy banget tau. Eh kok eye-catchy? Lagunya catchy banget. Pokoknya gimana kalau kita puterin aja? Ya gak? Lagunya Dul ya, Separuh Nafas. Kan sama-sama lagu Dewa. Cuman yang nyanyi bedanya yang itu Ari Lasso atau Once ya. Kali ini yang nyanyinya Dul Jailani. Tapi sebelum pindah puterin Separuh Nafas, aku puterin dulu Setia Bonar ya. Ini requestan dari teman kita juga tadi lewat TikToknya Pro 2, Cinta Terakhir.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa Lemba artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku Lemba, yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rodi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk diri.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal ini yang pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei. Sampai

0: ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, ya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2, ada Soul Emotion Bass lewat lagunya Tiada Guna ya, lagu yang sudah temani kita untuk siang hari ini. Video masih temani untuk gelaran Pro 2, di Santai Siang ya, Pro 2 Santai Siang. Jadi kita di ngobrolnya soal UMKM ya teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal UMKM, kalau produk kamu bagus tapi kadang susah banget untuk ditemukan pembeli, nah ini bisa jadi ya teman Pro 2, itu bukan karena produknya yang kurang menarik, tapi mungkin karena kamunya kali ya kurang menuliskan gitu ya, kurang tahu cara menuliskannya. Nah ini mungkin coba untuk optimasi SEO di marketplace. Pertama, kamu tulis dulu nih nama produknya dengan jelas dan lebih spesifik, misalnya kayak jenis produknya apa, mereknya apa, warnanya apa, ukurannya apa gitu. Lalu yang kedua, kamu masukin dah itu kata kunci yang relevan ke deskripsi produk kamu. Dan ketiga adalah gunakan foto yang jelas dan menarik, baru setelah itu kamu tautkan itu toko online kamu di media sosial. Ya intinya kalau kamu punya produk, kemudian kamu ingin memasarkannya lewat marketplace teman Pro 2, produk kamu gampang dibaca sama mesin pencarian, nah ini sekaligus bisa gampang juga pada akhirnya dipahami ya sama calon pembeli. Aku yakin para penjual-penjual sekarang gitu ya, apapun pedagang-pedagang yang menjualkan apapun sekarang udah bermain di media sosial dan juga ada banyak yang menggunakan marketplace gitu ya. Jadi kalau seandainya kita pengen produk kita ditemuin, mudah gampang ditemuin gitu ya, kamu harus mencoba optimasi SEO di marketplace. Ada tuh istilah

ngomongin soal UMKM teman pro 2. Nah, kadang ada juga tuh dalam UMKM ya teman pro 2 jualan rame tapi kok kayaknya untungnya gak kerasa gitu ya. Bisa jadi nih kamu belum hitung HPP dengan tepat ya. Jadi buat kamu yang punya UMKM, HPP alias harga pokok penjualan itu penting banget teman pro 2. Kita harus tahu sebenarnya berapa sih biaya barang yang kamu jual gitu ya. Cara hitungnya sebenarnya sederhana, kayak misalnya persediaan awal berapa ditambah pembelian bersih lalu dikurangi persediaan akhir. Nah contohnya misalnya kalau kamu awalnya 10 juta, pembelian bersihnya 50 juta, ke persediaan akhirnya 8 juta, jadi HPP-nya berapa? 52 juta. Nah kalau kita tahu HPP, kita bisa menentukan harga jual dan menghitung keuntungan dengan lebih tepat. Jadi jangan cuma fokus sama omset gitu ya teman pro 2. Pastikan juga dong untungnya kelihatan gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yes, sir.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Setiap anak berhak tumbuh sehat dan kuat. Dan itu dimulai dari makanan bergizi.
1: Kini telah hadir program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah dan warga yang membutuhkan. Nasi hangat, lauk bergizi, sayur sehat, dan tak lupa buah segar setiap hari.
2: Terima kasih makanannya.
0: Karena tubuh sehat, pikiran pun kuat. Belajar jadi lebih semangat, hidup pun lebih bermanfaat.
1: Ayo, dukung dan manfaatkan program Makan Bergizi Gratis. Makan enak, sehat, dan tidak bayar. Makan bergizi, hidup jadi berarti.

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

Ada kabar yang goks banget sih menurut aku ya, yaitu atlet tekbal putri Indonesia Sumaya. Wow, ini keren banget sih teman Pro 2. Sumaya berhasil melaju ke final Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Setelah tertinggal dan sekarang jadi calon peraih emas, itu luar biasa banget. Di semifinal Sumaya sempat kalah di set pertama dari wakil India, Kimchi Souza. Kemudian dia tidak menyerah ya di situ. Sumaya bangkit dan merebut 2 set berikutnya masing-masing 12-9, 12-7. Dan hasilnya memastikan Sumaya meraih medali perak ya. Di final hari ini Minggu 20 September Sumaya akan menghadapi Kininwai dari Myanmar ya. Dan menariknya Sumaya ini pernah kalah dari Kinhin di fase grup, tapi kini targetnya jelas ya, yaitu membalas kekalahan sekaligus mencetak sejarah dengan membawa pulang emas pertama Indonesia dari tekbal di Asian Games teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan Indonesia meraih ya minimal naik peringkat ya untuk Asian Games tahun ini teman Pro 2.

Upacara Buangjong merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari Bengkulu. Upacara ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan kepada Sang Pencipta agar diberi hasil yang berlimpah serta terhindar dari segala malapetaka. Buangjong berasal dari dua suku kata. Buang artinya membuang dan jong adalah sejenis perahu. Dengan kata lain, buangjong berarti membuang atau melayarkan perahu jong ke laut, yang dalam ritual tradisi ini adalah miniatur perahu. Dilakukan setiap tahun pada bulan Agustus atau November ketika angin dan gelombang sangat besar. Prosesi ini akan berlangsung selama 3 hari sesuai dengan kondisi kebiasaan upacara yang harus dipenuhi. Tradisi buangjong sendiri berakhir dengan sebuah miniatur kapal yang dilayarkan dengan berbagai macam sesaji ke laut. Kegiatan yang terdiri dari nyanyian, tari-tarian, dan musik tradisional ini bernuansa magis serta religius karena erat kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan tentang dewa-dewa, terutama dewa laut. Adapun beberapa bagian dari ritual ini seperti bediker, naik jitun, mancing, numba, campak laut, hingga buang jong ke laut Pantai Mudong. Perlengkapan untuk ritual yang harus dipersiapkan antara lain kapal jung dan 4 buah rumah-rumahan terbuat dari kayu, pelepah kelapa, dan dedaunan. Juga ada aneka sesajen seperti 2 sisir pisang, 4 buah lepat, 6 buah kelapa yang diikat jadi satu, dan sebatang lima.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, selanjutnya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyimak gelaran Indonesia Top 20 dan sekaligus menjadi akhir untuk kebersamaan video menemani kalian. Tetap terus menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: ternyata lumayan viral sih lagunya Tomah Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya, pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Claudia nih kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya, perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Tumang Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000 Sekali.
1: Number 2.

Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selina Grace Andrianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ariles Mana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Terap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kan. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya P.

0: Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan

0: kedua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini, teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini, ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih, yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: di minggu ini? Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 52 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 selama perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 selama perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: 14 minggu ada Sinis Piro dengan Die on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Grassy Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number Go. Number 10.

0: Siap-siap sama Bro 2 masih di Intro Show Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 sama Bro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 sama Bro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars sama Bro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya sama Bro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Pro Duo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro Duo di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 2022 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, sama Pro2 saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might. Number 3.

0: selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di-request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelang namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

105,1 FM Pro 2 Radio Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria kamu bareng Arin untuk edisi kita hari ini Minggu 20 September 2026 ya, sampai nanti jam 8 malam teman Pro 2. Tadi kamu udah gabungan bersama Pro 2 Jakarta ngikutin Indonesia Top 20 ya teman Pro 2. Dan juga tentunya selama 4 jam ke depan masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dengar kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakal Arin update untuk kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. So untuk itu jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM, atau kamu bisa dengerin kita juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa via streaming di rri.co.id ya.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh teman Pro 2. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun, kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptif saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu nggak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptif daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya, karena bisa jadi gangguan mental.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dendamu.
1: Teman Pro 2, kenapa sih saat kita itu berada di kamar mandi selalu ada aja ide kreatif dan cemerlang yang muncul? Saat berada di kamar mandi, otak itu ternyata akan lebih rileks sehingga mudah muncul ide-ide kreatif nih, teman Pro 2. Rupanya, ide kreatif yang sering muncul saat kamu berada di kamar mandi itu dapat dijelaskan secara ilmiah. Yang pertama, itu pengaruh produksi hormon dopamin. Hormon yang satu ini juga berhubungan dengan gerakan konsentrasi, sensasi, kesenangan, dan rasa sakit. Nah, ketika kamu berada di kamar mandi yang merupakan ruang privacy, disebutkan bahwa produksi hormon dopamin ini itu meningkat. Itulah sebabnya tempat yang rileks dan nyaman bakal memunculkan ide-ide kreatif, salah satunya di kamar mandi. Selanjutnya, karena kamar mandi ini tempat santai, teman Pro 2. Saat guyuran air menyentuh tubuh, tubuh yang lelah itu pun akan menjadi lebih ringan. Tak hanya bagi tubuh, namun juga otak. Oleh karena itu, ide-ide baru muncul saat kamu mandi di kamar mandi. Tempat yang nyaman ini sering membuat khayalan muncul secara tiba-tiba hingga memunculkan pikiran-pikiran yang kreatif. Selanjutnya, otak bekerja lebih rileks. Saat berada di kamar mandi, otak ternyata akan lebih rileks, teman Pro 2, apalagi saat kamu mandi dengan nyamannya. Disebutkan bahwa kondisi ini itu membuat otak akan memberi respon bagus, pikiran menjadi jernih, sehingga muncul ide-ide kreatif. Kalau kamu kira-kira mandi berapa jam?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Temuan kedua, tingkat produktivitas seseorang dalam bekerja itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kebiasaan sehari-hari, kepribadian, suasana hati, kondisi kesehatan mental fisik, sampai motivasi dalam bekerja. Nah, kalau misalnya waktu 24 jam rasanya belum cukup untuk menuntaskan segala macam tugas atau pekerjaan, nampaknya perlu ada sesuatu yang diubah ya untuk membuat kamu itu lebih produktif dalam bekerja. Produktivitas kerja sebenarnya mengacu pada kemampuan kamu untuk melakukan pekerjaan secara efisien dengan hasil yang optimal. Dengan meningkatkan produktivitas, efeknya itu bisa menghemat waktu sampai meluangkan waktu untuk diri sendiri agar mencapai work-life balance. Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja, ada beberapa kebiasaan yang perlu diubah nih, teman Pro 2. Yang pertama, itu kamu harus berhenti menunda pekerjaan. Salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja adalah menghindari menunda pekerjaan. Kamu harus berlatih mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Misalnya dalam waktu 1 jam, satu macam pekerjaan itu harus diselesaikan secara tuntas. Maka dalam rentang waktu tersebut, kamu perlu fokus menuntaskannya sampai selesai. Begitu sudah selesai, kamu dapat mencari jeda sedikit untuk sekedar istirahat, tapi nggak terlalu lama. Kebiasaan selanjutnya, memulai rutinitas pagi yang konsisten. Kebiasaan yang bisa membuat kamu semakin produktif adalah dengan menciptakan rutinitas pagi yang konsisten. Misalnya, memulai pagi dengan sarapan, minum kopi, olahraga, membaca berita online, dan mulai bekerja. Siapkan juga daftar atau jadwal agenda hari ini satu malam sebelumnya melalui sebuah catatan atau pengingat agar rutinitas semakin teratur. Selanjutnya, berhenti mengecek notifikasi setiap saat. Memperhatikan notifikasi di handphone setiap saat itu dapat membuat kamu terdistraksi. Karena saat itu, saat kamu bekerja ya, kamu harus bisa fokus untuk menuntaskannya dulu. Setelah itu, boleh membuka email, chat, atau notifikasi yang muncul dari handphone kamu. Kebiasaan selanjutnya, merapikan segala macam kehidupan digital. Jadi nggak cuma notifikasi aja nih, teman Pro 2, mencari sesuatu di internet memang dapat menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, hal itu bisa aja membuat waktu kamu banyak tersita karena kebanyakan berselancar di dunia digital. Satu tips yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja adalah dengan merapikannya. Jadi, kamu harus kontrol nih notifikasi di handphone pada aplikasi yang penting aja di jam sibuk termasuk media sosial atau aplikasi belanja online. Kemudian, kamu hapus semua riwayat browser agar kamu nggak mudah terdistraksi saat mencari apapun di laman browser. Kebiasaan selanjutnya, kurangi waktu bermain media sosial. Satu hal yang sangat membuang-buang waktu adalah terlalu sering berselancar di media sosial, apalagi untuk sekedar melihat story atau unggahan dari teman-teman. Nah, alih-alih terjebak pada godaan Instagram atau TikTok yang bisa menguras waktu saat berselancar di sana, biasakan untuk beralih mengontrol diri ya, teman Pro 2. Selanjutnya, menuliskan semua tugas di awal. Jadi, sebelum mulai bekerja, kamu dapat menuliskan semua tugas yang perlu dituntaskan hari itu pada sebuah catatan. Ya, seenggaknya cara ini tuh bisa membantu kamu mengingat-ingat ya, apalagi yang harus dikerjakan setelah menuntaskan satu macam pekerjaan. Yang terakhir, hindari multitasking. Saat bekerja, hindari menyelesaikannya dengan cara multitasking. Misalnya, kamu bekerja sambil mendengarkan musik, sambil makan, sambil ngobrol, atau mengerjakan 2-3 jenis pekerjaan dalam satu waktu. Ketahuilah bahwa hal ini itu bisa menyita fokus, perhatian, dan banyak waktu. Jadi cobalah untuk fokus pada satu hal pekerjaan agar meminimalisasi gangguan yang bisa mengecoh fokus kamu, teman Pro 2. Nah itu ya, ada beberapa kebiasaan yang bikin lebih produktif dalam bekerja.
1: Lights, camera, action.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca. Judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

itu refleksi diri, teman Pro2. Percaya gak sih sebagian orang sering banget berbicara sendiri untuk membahas hal-hal yang telah mereka miliki? Introspeksi diri atau sekedar meromantisasi diri mereka sendiri? Tenang, ini gak aneh teman Pro2. Justru hal ini tuh bagus untuk membuat diri kamu semakin berkembang. Jadi siapa nih di sini yang sering ngomong sendiri?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

mengajak kamu mengenal budaya tato di tiga suku asli Indonesia. Suku yang pertama itu ada suku Mentawai. Suku yang tinggal di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini punya kebiasaan mentato tubuhnya dengan motif titi. Sebagian besar motif berbentuk batu, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagai lambang keseimbangan alam dan keindahan. Tato suku Mentawai diperkirakan merupakan seni tubuh tertua di dunia loh, teman perdua. Selanjutnya, suku Dayak. Fungsi tato bagi orang Dayak berkaitan dengan peribadatan, kesenian, serta sebagai penanda status sosial di dalam kelompok. Tato bagi perempuan Dayak itu dapat berarti dirinya telah siap untuk menikah. Yang terakhir ada suku Moy. Motif tato pada suku yang tinggal di Kabupaten Sorong, Papua Barat ini sudah dimulai sejak zaman Neolitikum sekitar tahun 1500 Masehi ya. Nah, tato bagi suku Moy merupakan hiasan tubuh, biasanya berbentuk garis-garis geometris dan melingkar disertai titik-titik yang berbentuk segitiga kerucut. Bahan pembuat tato berupa arang halus ya, hasil pembakaran kayu dicampur getah pohon langsat. Sayangnya, sekarang seni budaya tato di suku Moy sudah jarang dilakukan oleh generasi muda karena dianggap kuno, teman pro 2. Nah, budaya tato ada di Indonesia. Ternyata ada 3 suku asli Indonesia yang punya kebiasaan mentato tubuhnya. Yang paling unik menurut aku sih suku Dayak ya. Karena kalau perempuan Dayak sudah mentato dirinya, berarti itu tandanya dia telah siap untuk

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produa, siapa nih di sini yang suka banget overthinking ya, apalagi overthinking dalam semua hal. Seperti namanya yang berarti pikiran berlebih, overthinking ini sepintas mungkin gak terdengar berbahaya. Padahal kenyataannya overthinking itu bisa mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Namun sesungguhnya overthinking itu masih bisa diatasi, teman Produa. Nah, Ari bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking. Cara yang pertama, itu kamu harus lihat kembali respon kamu. Cara kamu merespon suatu pikiran dapat membuat kamu sering merenung dan memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Padahal, merenung terus-menerus itu dapat menyebabkan dampak negatif pada mental seseorang. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu kembali merenung terus-menerus, lihatlah gimana dampaknya pada mood kamu. Apakah itu membuat kamu merasa kesal atau bersalah? Lalu apa emosi utama di balik pikiran itu? Nah, intinya memiliki self-awareness atau kesadaran diri merupakan kunci untuk mengubah mindset kamu. Selanjutnya, cari distraksi. Atasi overthinking dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Tentu ini bisa berbeda bagi setiap orang ya. Namun ada beberapa ide distraksi dari overthinking yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kamu memahami beberapa skill memasak baru dengan membuat resep baru, mengikuti kelas olahraga favorit, mencari hobi baru seperti melukis, menjadi volunteer di organisasi lokal. Namun terkadang mencoba memulai sesuatu yang baru itu bisa sulit jika kamu kewalahan dengan pikiran diri sendiri. Jadi, jika distraksi terasa terlalu berat, kamu bisa mencoba untuk meluangkan waktu sekitar 30 menit saja per harinya. Lalu gunakan waktu luang ini untuk mencari distraksi potensial atau melakukan kegiatan lain yang memang kamu sukai. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam. Mungkin kamu gak asing dengan saran menarik nafas dalam-dalam saat stres ya. Pasalnya, saran ini tuh memang sangat berguna dan bisa membuat pikiran sedikit jadi lebih lega. Jadi, kalau misalnya suatu saat kamu merasa overthinking, tutup mata dan segeralah menarik nafas dalam-dalam, teman Produa. Selanjutnya, meditasi. Nah, melakukan meditasi rutin juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu melegakan pikiran dari overthinking dengan cara membuat perhatian kamu itu teralihkan. Waktu dan tempat yang dibutuhkan pun tidak bikin repot ya. Kamu hanya membutuhkan tempat sepi dan waktu selama 5 menit aja. So, yang terakhir itu melihat situasi secara keseluruhan. Jadi jangan hanya melihat sesuatu dari satu sisi aja ya. Misalnya, pikirkanlah apa benar hal yang membuat kamu overthinking itu akan berdampak pada hidup kamu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Atau ada orang enggak ya yang benar-benar peduli saat kamu membuat pie dengan cara yang sangat praktis. Nah, intinya jangan biarkan masalah kecil itu menjadi besar hanya karena kamu melihatnya dari satu sisi aja. Nah, itu ya. Ada beberapa cara mudah. Bener.

0: side to side.
1: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.
1: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 2 FM. Oh. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

banget sih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

pahit, manis dan asin. Di Margonda tempatku bermain bersama teman-teman. Bekas tempat yang kusingkir

Lukas di dinding hati. Cinta luka, senyum air mata, menghangatkan juga mencabik.

Sawangan Pitara.

Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Apa definisi rindu? Sebuah kesedihan atau justru menjadi satu kata untuk menghargai setiap pertemuan. Semua adalah pilihan. Rindu yang benar adalah rindu yang saling mendoakan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembelin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya. Rugi.

Oke, teman Pro 2 bareng aku Tata di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam hari ini. Soal teman Pro 2 stay tune terus pokoknya sampai jam 12 di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembelin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri. Produ FM. Teman terbaik.

Oke, kita mau produksi ada info soal BBM bersubsidi nih. Jadi Pertamina Patraniaga Regional Sumbangsel terus memperkuat pengawasan penyaluran agar BBM subsidi diterima masyarakat sesuai ketentuan. Jadi hasil pemantauan ini sampai September 2026 ya, sebanyak 8.589 nopol kendaraan di wilayah Sumbangsel diblokir sistem. Kamu termasuk nggak, teman Pro 2? Jadi rinciannya 966 nopol ini berasal dari Bengkulu, teman Pro 2. Jadi pemblokiran ini dilakukan setelah adanya transaksi yang terindikasi tidak sesuai ketentuan dan melalui proses verifikasi. Jadi Pertamina juga mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi ini sesuai peruntukan dan tidak menyalahgunakan QR code-nya. Jadi kalau kamu menemukan indikasi penyalahgunaan, bisa kamu laporkan langsung melalui Pertamina Center di 135. Kamu termasuk nggak, teman Pro 2, di dalam 966 itu? Jangan sampai ya.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
0: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Ketemu Pro 2 malam-malam gini kita bahas yuk, kenapa anak usia 5-8 tahun masih mengompol ya saat tidur. Dan ternyata ini bukan hal yang selalu perlu dikhawatirkan ya sesekali, karena kondisi ini tuh disebut bedwetting atau nocturnal enuresis, dan bisa terjadi karena kontrol kandung kemih serta kemampuan anaknya terbangun ya saat ingin buang air kecil masih berkembang. Jadi orang tua sebaiknya jangan memarahi ya atau memaki, tuh bahaya tuh ya teman Pro 2, atau mempermalukan anaknya karena mengompol bukan kesalahan mereka teman Pro 2. Tapi kalau anak yang sebelumnya sudah berhenti mengompol tiba-tiba kembali mengalaminya atau disertai nyeri saat pipis, urinnya berdarah atau keruh, dan sering buang air kecil di siang hari, nah itu baru kita khawatir ya, khawatir dan konsultasikan langsung ke dokter. Jadi kita dukung anak dengan sabar karena setiap anak punya proses perkembangan yang berbeda teman-teman.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: ProduFM, teman terbaik kamu. ProduFM, teman terbaik kamu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu kembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Progo FM.

bersama Pro2. Dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini. Dan kita ketemu lagi besok pagi teman Pro2 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Pro2 Bengkulu.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, edisi Senin 21 September 2026. Teman Pro2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Sepada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

pencerah jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 53-54. Dalam dua ayat Al-Quran yang kami sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini tadi membawa kabar gembira bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni setiap dosa hambanya, baik besar atau kecil, asalkan ia mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Mihjan, seorang jagoan di medan perang, tetapi memiliki kecanduan untuk minuman khamar. Di beberapa riwayat bahkan diceritakan Abu Mihjan ini lebih dari 4 kali terkena hukuman cambuk 40 kilid akibat kecanduan ini. Berulang kali ia ingin berhenti dan bertobat, tetapi berkali-kali ia terjerumus dalam masalah yang sama, hingga akhirnya pada suatu waktu pecahlah perang Qadisiyah. Sementara ia dalam kondisi mabuk dan masih belum sadar sepenuhnya, singkat cerita, Abu Mihjan tetap dibawa oleh panglima perang saat itu, Sa'ad Malik Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ke medan perang dalam keadaan terikat. Setelahnya, karena merasa menyesal akibat kebiasaannya meminum khamar dan mendapati ada perang hebat saat itu, ia tidak sepenuhnya sadar. Abu Mihjan pun bertaubat dan menghentikan kebiasaannya minum khamar selama-lamanya. Dari kisah ini, yang bisa dipetik adalah selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk, tidak mudah menghentikan kebiasaan itu. Namun kita juga jangan berputus asa untuk bertobat, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyediakan pintu bagi orang-orang yang istiqomah. Semoga kita bisa memperbaiki ibadah kita sesuai perintah Allah, menjauhi larangannya, dan terus istiqomah bertutur kata, berpikir, berbuat baik dan benar. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Info Prodo.
2: Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 untuk pagi hari ini menyoroti mengenai Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel ya, yang memperkuat pengawasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hingga September 2026 sebanyak 8.589 nomor polisi kendaraan di wilayah Sumbaksel diblokir setelah terindikasi melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di Bengkulu sendiri ada 966 nopol yang diblokir dan masyarakat diimbau menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukan dan tidak menyalahgunakan QR Code. Selanjutnya teman Pro 2 minat baca ternyata tidak cuma soal fisik ya. Ketua PDI Ikatan Pustakawan Indonesia Bengkulu Tony Hartanto mengatakan kebiasaan membaca bisa tumbuh dari keluarga dan tentunya teman Pro 2 juga bisa tumbuh dari sekolah dan lingkungan masyarakat. Di era digital membaca juga bisa lewat e-book, e-journal dan berbagai konten digital. Jadi medianya boleh berubah tapi kebiasaan membacanya tetap berjalan. Aku Vidya, demikian untuk info Pro 2 pagi ini.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu lagu miliknya di Korea lewat lagunya Dan Berpesta. Ya, udah cukup ya, pestanya udah weekend kemarin. Sekarang waktunya kita back to work, back to school, back to activity, dan back to ya. Tapi di kegiatan kita hari ini, teman Pro 2, kalau kita lihat ya, pagi hari ini cuacanya kalau dibilang mendung sebenarnya dari beberapa waktu terakhir gitu ya. Memang Bengkulu ini tidak sangat jarang terlihat awan biru ya, putih terus gitu teman Pro 2 ya. Tapi kita gak pernah nikmatin tuh yang namanya hujan. Hanya saja kemarin itu sempat kita nikmatin hujan teman Pro 2 ya. Jadi memang kayaknya ini udah, ya mudah-mudahan ini udah musim peralihan ya, dari musim pancaroba ya, dari kemarau ke musim penghujan teman Pro 2 ya. Kalau dilihat dari prediksi, dari perakiraan cuaca untuk hari ini ya, Bengkulu itu berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 24 sampai 33 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udaranya berada di kisaran 62 sampai 98%. Jadi udaranya bisa dibilang cukup terasa lembab ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau beraktivitas di luar, nah harus tetap siapin yang namanya payung, tetap siapin yang namanya jas hujan, takutnya tiba-tiba hujan, becek, gak ada ojek kan. Jangan sampai hujan datang, kamunya justru malah panik, cari tempat berteduh dan lalalalala. Nah pokoknya teman Pro 2, kalau kamu hari ini punya segudang aktivitas, berada di luar gitu ya, tetap harus jaga kondisi tubuh dan tetap terus merasa nyaman saat beraktivitas ya. Karena kalau udah perubahan cuaca kayak gini nih teman Pro 2, ada aja ya sakit-sakitnya. Kalau kemarin pas lagi musim kemarau kita ngerasa banget kan, kayak batuk, terus tenggorokan kering, terus juga gatel dan segala macam gitu ya. Nah kalau sekarang nih udah, kalau udah mulai perubahan cuaca dari panas ke hujan, nah biasanya tuh sakit-sakit tuh kayak flu gitu ya, demam-demam. Nah ini patut diantisipasi teman Pro 2. Oke, jadi selamat menjalankan aktivitas buat kalian semuanya. Dan pastikan untuk mengupdate semua informasi ini hanya dengerin RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

pencerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu